kumalan wala de ninge alubarika ai barika fanina ai barika warila ai barika baraka ngini fanana negere wolo de no alubarika alumai tramansi kala yula sangbai tramansi kala yula sangbai batege mansa nyama koronzi di jobate aluma denge foloyi moge me iko tramansi kande mozulu tagele ko okotila karamofa ah mundo amamfa iurala turama nyegumala umunde bade do fanani ma demo se falole alla ke bi sorana fenje ma ba nyebari gale be la mure de nyuma yalla kala yula sangbai birita yula kala yula sangbai bako mansa Nyama kurong kande de muso Siri mari ge bate de muso Ba kunu ka ba Nyama kurong ka ba Me ka ba ma to ma kansi Alu ma sara ye mi se sara Nera de wore ndia na de na la Ye ko be ge to ra ma ne re Ela ge ra sang bai bira ta ge ra lo Jobate ite bala la manyeba